penyilo tika penyo o wena elo lebe player ne debe plade e kasi a cielo agbana benya a hobu me benya mukana hobu me tao e kobu me benya mukana kobu me tao e hobu me

bedoa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame beanya nu kole da la huebumeo.

kobanyana nomuntu namhamisetu bonono maka usilwele unyetu nasubusina unyetu nanza yole ewilisune eno radaredike ke radio oriole yo radaredikele taso rejare datom radaredikele lakfa wini ruhum radaredikele zoom to kobona ke kales kalmoza na kabuzine ke fin kadayo radaredike esom navu yududu masalo jo

pon of you bo. Fike bele kwa galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Negba ni tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukan ame buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Be anya, nukole da la webumeo. Be anya.